yame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

Nkwaba, ata mmarwa, tu kwa kwa nitaba mwa. Dike ya tu, bache ikenga, eche ikenga di ka, ka, tutani, tiye te karibwa me pate karibu, ka chote tina mne ya sata, teni na mne, utamula ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku cha dani, wako tutara kutina mne ya, kujaba chete batu ni, diye ta pita la di nani, kapa ye ni jeta pita la di nini, utamu jitinga ye miyaka. Bapa tu tak jangan faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka dengan hutang, kau siapa kau siapa. Kau ia tak faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni kebiri hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni ye tu hutang ye mukul ye. Bisa lah aku warna kau ye hutang, siapa kau hutang kau beli. Karena hutang, kau siapa kau siapa kau tak doa mau dari arah hutang ni apa. Atau aku ada dua siapa tu cing, kau boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kau ini nama beli boleh kau dua mumpam. Kau tu nama ya, dengan boleh ni mumpam. Kumu bakina, akina dunga ye, takaturi ye paka piku, kabala, nakani, akwa nyi bakwa dana miya. Nkwaba, adwara miya kado, kamara pi mwamu da. Panji adu, kada kenda, kamu kada dumi, kuti, minisi yu, ni, unitu kwa nade, kuda kutama.